Only on the safari, alhamdulillah. Tukang batu fikir, insyaAllah. Binadam wala pangga, syaitan yang mapanggulah.

Kamu buat aku sendiri. Zaman je, hari kita masih baik pun semua je.